Emil tu ska coba terabra sih nak akhlal kamar kiri biarnes yang tak kena sepon usah cukur. Ichka tak kena sih kes kamar kesemana nak mah bin tarikh desa lunes. Asta sih kiri kami biarnes. Kiri biar terakun sih promosion sih kiri cuak terakun sih kesibin kena kena bin. Aku kena kumlo pa. Asta sih kiri cik lunes. Emil tu coba kena sih nak abgin. Engel nombor del Padre del Hijo del Espiritu Santo. Amin.